Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Senyap bersama Botatul FM. Lebak.
1: Sahabat Mulatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
8: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
8: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
9: Oh, iya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
8: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
9: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Mana sih nih?
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

0: Barengan habis sampai jam 12 siang. Dan Ayu masih touch screen juga. Masih ya. Tapi mudah-mudahan sih masih terfokus juga ya, bisa membagi. Jangan sampai jadi kambing hitam seperti Gen Z nantinya.
1: Jangan ya.
0: Oke, sahabat Madril, ada informasi Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Lebak ini menargetkan tahun 2026 ini masyarakat yang melakukan cek kesehatan gratis atau CKG sebanyak 500.000 orang.
1: Wow, banyak ya?
0: Banyak dong, karena kemarin juga kan kita sempat datangkan, sempat hadirkan ya.
1: Iya, betul.
0: Radio Mutatuli. Dan Kepala Dinkes Lebak Eka Darmana Putra mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Lebak terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menggencarkan program CKG. Jadi kita berharap pencapaian realisasi CKG tahun ini bisa lebih tinggi dibanding tahun lalu atau tertinggi kedua di Banten. Tahun ini kita berharap 40% lah ya warga Lebak memanfaatkan CKG. Dan beliau juga menuturkan bahwa antusias masyarakat dalam memanfaatkan program CKG ini sebenarnya sudah terbilang cukup baik, bahkan tercatat sebagai daerah dengan capaian tertinggi kedua di Provinsi Banten setelah Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 lalu. Dan dia juga mengapresiasi atas tingginya antusias masyarakat dalam menyambut program CKG ini. Jadi dari ratusan ribu orang yang ikut CKG dari berbagai kalangan usia, mulai dari balita, anak-anak, remaja sampai lansia telah memanfaatkan layanan ini untuk mencegah berbagai risiko penyakit. Dan Dinkes Lebak menginstruksikan agar 43 puskesmas menggencarkan CKG. Semua puskesmas melakukan jemput bola ke berbagai kalangan, mulai masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, komunitas, dan tempat-tempat umum. Mudah-mudahan sih dengan diinstruksikan untuk jemput bola ini bisa terlaksana dan bisa menyentuh seluruh kalangan gitu kan ya. Wah, luar biasa pokoknya. Kalau misalkan sudah sampai ke 500.000 orang, berarti sudah tercover semua dong kalau gitu.
1: Iya, itu tandanya
0: berhasil lah ya. Berhasil.
1: Tingkat kesadaran di Kabupaten Lebak ini ternyata untuk mengecek kesehatannya cukup tinggi.
0: Cukup tinggi. Ya.
1: Jadi kalau ada sahabat Bulatli yang di Jalan Stasiun, RTH Hardi Winangun, Sunan Giri, Tirtayasa, Kimaklum, Gang Pasar dan sekitarnya itu kena pemeliharaan jaringan, jangan kaget ya.
0: Itu kan daerah kota loh.
1: Iya.
0: Ada ini, cadangan
1: Pak, ada pemeliharaan jaringan.
0: Oh,
1: Pak.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Dari jam 10 sampai jam 4 sore ya, seperti biasa. Terus untuk Kecamatan Curug Bitung juga ya. Hari ini di jam 10 sampai jam 4 untuk di Labuan sana ada di Kecamatan Menes Cisata dan Kecamatan Cikedal ya. Terus kalau untuk di Pandeglang di Kelurahan Kadulimus, Pasir Uri dan sekitarnya, dan WLP Malingping di Kampung Cibarengkok dan Desa Cidahu sebagian, begitu.
0: Udah ya, berarti jadi harus dipersiapkan dari sekarang.
1: Udah
0: mulai dong.
1: Langsung, Pak. Kita yang telat ngasih taunya, Pak.

0: Ngeri gak ketika kita ngasih infonya telat gitu kan, kita disalahin. Ngeri gak tuh ha?
1: Kita pak yang telat, aduh ya.
0: Takutnya gini ketika semua para pendengar Multatuli gitu kan di luar sana, wah biasa suka ada info pemadaman nih, nungguin aja gitu kan. Ternyata di sela-sela nungguin itu udah pada, wah kurang asem katanya nih.
1: Sudah
0: yang ngasih info, aduh mohon maaf ya karena sedikit keterlambatan
1: ya.
0: Kemarin ikut macet-macetan gak?
1: Ngapain?
0: Itu ada konvoi bobotoh di Lebak.
1: Aduh
0: yang
1: please ya.
0: Itu picu kemacetan sampai 5 km loh. Malam minggu pas lagi pas malam minggu.
1: Iya. Gini.
0: Nah, gimana
1: saya
0: gimana?
1: Tahu Anda sedang bereuforia mengenai kemenangan tim favoritnya Anda.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Tapi dimohon dengan amat sangat ini mah
0: ya.
1: Dari lubuk hati yang paling dalam gitu untuk oknum-oknum yang memanfaatkan selebrasi-selebrasi seperti ini gitu dengan melempar botol air mineral, terus apa namanya itu bunyi-bunyiin klakson yang
0: coba dong lebih dewasa
1: bising,
0: gitu
1: terus
0: ya.
1: Apa namanya itu membunyi-bunyikan knalpot gitu. Maksud Anda apa gitu? Ya tahu, lagi bereuforia, lagi happy
0: ya, tahu,
1: gitu.
0: Ya. Tapi kayaknya kalau enggak gitu enggak seru gitu kayaknya gitu ya.
1: Gak tahu ya. Kalau menurut saya tuh bereuforia ya udah cukup konvoi aja
0: ya,
1: gitu, dengan memberitahu kepada masyarakat bahwa tim favorit kami menang nih gitu. Jangan ada kerusuhan-kerusuhan yang merugikan
0: ya?
1: Orang lain lah gitu.
0: Emang ada ya?
1: Iya, ada laporan katanya terkena lemparan botol dari konvoi kemenangan Persib itu.
0: Ayo dong, gitu. Jangan dong, jangan gitulah ya.
1: Ya, harusnya sih seperti itu. Tertib aja gitu.
0: Karena nih, waktu malam minggu itu ribuan bobotoh turun ke jalan melakukan konvoi kendaraan untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya Persib Bandung yang berhasil meraih gelar juara 3 kali berturut-turut. Akibatnya kemacetan panjang hingga mencapai 5 km terjadi di Jalan Bypass Soekarno-Hatta. Dan dari pantauan di lokasi, antusiasme warga yang memadati jalur konvoi ini membuat kemacetan sulit dihindari meskipun ya puluhan petugas kepolisian telah diterjunkan untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
1: Oke.
0: Kebayang gak sih? Itu Persib. Kebayang gak kalau misalkan Nathan Lebak. Hah? Coba.
1: Aduh.
0: Ayo. Nah ini ada info juga nih dari Nathan Lebak FC. Ini dilepas ke Liga 4 Nasional. Jadi mereka udah masuk nih, masuk ke Liga 4.
1: Udah ya, belum mulai kick off belum?
0: Iya, jadi suasana berbeda pastinya ya. Terlihat di Gedung Negara Kabupaten Lebak pada hari Minggu kemarin tuh. Ini bukan agenda birokrasi biasa, melainkan momen pelepasan tim Nathan Lebak FC yang akan membawa nama daerah pada kompetisi Liga 4 Nasional. Langsung tuh ya Bupati Lebak Bapak Hasbi ini hadir langsung memberikan motivasi kepada para pemain, pelatih, dan official team sebelum bertolak mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ya, di hadapan skuad Nathan Lebak FC, Hasbi menegaskan bahwa kesempatan tampil di Liga 4 Nasional ini harus dijadikan ajang pembuktian bahwa Kabupaten Lebak memiliki potensi besar di dunia sepak bola. Gitu ya.
1: Gitu. Tapi kalau nanti menang juga Nathan FC.
0: Jangan kayak kemarin.
1: Tolong ya. Euforianya tuh jangan merugikan orang lain gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya mau kompoi, oke, silahkan kompoi aja gitu kan.
1: Tapi
0: dengan tertib.
1: Terus jangan lempar-lempar botol air mineral.
0: Dengan yang positif-positif. Teriak-teriak boleh bebas gitu kan. Mengekspresikan bebas, tapi dengan ekspresi yang positif lah. Jangan lempar botol, lempar petasan, lempar ini, lempar itu. Apa coba? Yang rugi siapa? Nanti kalau ada ini itu yang jeleknya yang punya hajat gitu kan.
1: Ya, bener.
0: Kayak Persib gitu, yang jeleknya nanti kan Persib gitu. Sekarang kalau Nathan juara, yang jeleknya pasti Lebak juga. Betul. Gitu ya.
1: Pak, baru kemarin kita bilang harga-harga bahan pokok menjelang Idul Adha ini masih terpantau stabil.
0: Aman.
1: Ternyata Pak udah ada yang ngerangkak naik nih Pak.
0: Aduh, kayaknya ngerangkak naik. Wah,
1: iya,
0: itu.
1: Iya, ini sudah ada yang merangkak ya, naik di harga cabai rawit merah, Pak. Tertinggi sekarang, Pak. Rp73.500 per kilogram.
0: Waduh, itu makanan orang kaya berarti ya.
1: Dan enggak cuma cabai rawit ya, bahan-bahan pangan lain juga katanya naik, Pak.
0: Naik juga.
1: Beras, minyak goreng, daging sapi juga tercatat sekarang di kisaran 148.000, Pak.
0: Enggak aneh.
1: Saya beli masih 120.000, Pak.
0: Kalau daging sapi enggak aneh.
1: Enggak aneh.
0: Emang setiap kurban pasti naik gitu kan.
1: Tapi saya masih beli kurban di harga 120.000, Pak.
0: Oh, udah ini ya. Udah nabung ya, udah punya bekal ya.
1: Saya tahu pasti nanti akan di harga 150.000 juga.
0: Jadi
1: gitu,
0: sudah antisipasi ternyata ibu ini. Ya, begitulah kalau ibu-ibu. Jadi tahu gitu kan momen-momen ketika ini bakal naik, ini bakal naik.
1: Betul.
0: Luar biasa ya. Memang begitulah.
1: Jadi untuk ibu-ibu yang saat ini mau belanja, ya dompetnya minta ditebelin dikit ke pak suaminya ya.
0: Apa nunggu lewat aja nanti? Nunggu lewat hari H-nya.
1: Jangan, Pak. Enggak bisa ini dong kita. Apa namanya? Enggak bisa merayakan hari raya dong, Pak.
0: Jadi orang lain udah habis gitu kan daging sapinya, kita baru masak.
1: Mau ngirendangnya kemana-mana nanti.
0: Baru masak gitu. Jangan. Aduh. Ya yang penting kan pada intinya ya kita berbagi lah ya, saling merasakan gitu kan. Setahun sekali juga gitu.
1: Ada lagi
0: nih, tapi ini mengenai agak sedikit tahu sama BPKB nggak?
1: Iya tahu dong, Pak. BPKB.
0: Tahu lah.
1: Punya, Pak. Saya terus nama saya loh, Pak, BPKB-nya,
0: Pak. Oh, gitu,
1: Pak.
0: Luar biasa. Ya, yang mana dulu nih? Yang 4 atau yang 2?
1: Yang 4.
0: Oh, yang 4 ya. Ini pastinya banyak yang bertanya-tanya ya. Kalau misalkan BPKB sekarang, dari sekarang aja bayangin. Kalau misalkan BPKB ini jadi e-BPKB. Gimana tuh?
1: Maksudnya jadi
0: elektronik.
1: Ya gimana, bagus lah. Berarti nggak harus dibawa-bawa kemana-mana atau gimana kan?
0: Iya sih, tapi kan nggak semua orang sama kayak kita gitu.
1: Gitu. Takutnya ada yang belum melek teknologi gitu ya, Pak ya.
0: Pertama itu, yang kedua kebutuhan kan semakin banyak. Gini ya, denger ya, denger. Nih. Jadi Korlantas Polri ini menerapkan per 1 Januari 2027 sebagai target penerapan e-BPKB secara nasional.
1: Jadi tetap bisa kali, Pak.
0: Jika sesuai jadwal ya. Jadi
1: walaupun bentuknya begitu tetap masih bisa lah mungkin.
0: Gitu ya. Oke.
1: Okay. Jadi kan tinggal di-download dokumennya gitu kali, Pak.
0: Berarti kan itu kita ikuti mekanismenya nanti ya. Ini juga jika sesuai jadwal. Jadi buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB berbasis kertas ini akan digantikan sepenuhnya oleh sistem digital sebagai bagian dari transformasi layanan registrasi dan identifikasi kendaraan di Indonesia. Jadi BPKB ini merupakan versi digital dari BPKB konvensional yang selama ini berbentuk buku fisik ya. Lewat sistem ini, data kepemilikan kendaraan akan tersimpan secara elektronik sehingga lebih praktis, lebih aman, dan tidak mudah rusak atau hilang.
1: Iya, betul.
0: Nah, langkah ini juga didukung dengan penerapan faktur digital dan cek fisik online yang sudah mulai berjalan sebagai pondasi menuju sistem administrasi kendaraan yang sepenuhnya digital.
1: Setuju
0: ya.
1: Sih, lebih aman ya.
0: Ya, setuju lah ya. Tapi mungkin banyak yang bertanya, kalau misalkan semuanya digital, bisa nggak bapak polisinya juga digital?
1: Ya nggak bisa dong, Pak. Masa nanti kalau ada maling atau apa, kalau polisinya digital gimana ngejar ya, Pak?
0: Karena katanya kalau bentuk fisik biasanya ribet juga.
1: Ya Allah, ya nggak gitu. bisa dong.
0: Terus juga pastinya ada yang bertanya gini. Kalau misalkan digital berarti kan nggak bisa sekolah dong, katanya gitu. Mau di sekolahinnya ke bank atau ke leasing gimana?
1: Ya tetap
0: gitu.
1: Bisa lah.
0: Tetap bisa, ya,
1: tapi kan
0: gitu
1: bisa
0: kan.
1: Di-download dokumennya. Aduh, hai, bagaimana sih? Ya. Terus kalau misal BPKB jadi elektronik, terus nggak bisa digimana-gimanain gitu? Ya nggak juga, Bu, Pak.
0: Bisa ya, tetap bisa.
1: Tapi hanya saja. apa ya, bentuk fisiknya tuh tidak fisik secara tidak wujud fisik, gitu, tapi
0: bisa
1: secara
0: kita
1: elektronik yang
0: iya,
1: bisa kita unduh,
0: dia tidak bisa kita pegang gitu,
1: iya,
0: fisiknya
1: aduh,
0: gitu ya.
1: Kayak gitu ya, nggak gitu ya sahabat Lee.
0: Masih banyak kok yang bertanya pastinya, masih banyak. Gimana kalau misalkan sudah ada digital gitu kan, nggak bisa disekolahin dong gitu kan. Tapi BPKB fisik aja nih bisa diduplikat ya?
1: Bisa.
0: Apalagi kalau BPKB digital.
1: Iya, share aja
0: tuh
1: linknya, share link BPKB-nya dong. Ada yang begitu.
0: Aduh.
1: Pak, kalau nanti long holiday ini tidak kemana-mana, main ke rumah tetangga aja ya, Pak ya?
0: Gimana terusnya?
1: Di Pandeglang, Pak. Dari tanggal 29 sampai 31 Mei 2026, itu ada yang namanya gebrak ngadu beduk, Pak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Itu dia masuk Ken ya kalau nggak salah ya?
1: Betul, masuk Karisma Event Nusantara nih, Pak. Karena ini jarang banget ya. Satu desa gitu berkumpul di alun-alun Pandeglang sana buat lomba ngadu beduk, Pak.
0: Wah, keren nih, keren nih.
1: Iya, seluruh desa loh, Pak, ini yang dari Pandeglang, Pak.
0: Wah, berapa pun
1: nggak,
0: desa.
1: Ini ya, gini sama Bu Tatu ya, biar jadi gambaran gitu. Ngadu beduk ini bukan, maksudnya bukan satu orang nabu beduk sembarangan, enggak gitu. Ada ritme dan iramanya juga mereka.
0: Ngajak rusuh. Ngajak perang gitu kan.
1: Enggak ya.
0: Ada irama ya yang sudah ditentuin gitu ya.
1: Ada. Enggak cuma itu ya. Ini ada rangkaian acaranya juga, ada ngadu beduk 20 kampung tuh kan, Pak. Apa sih bilang, Pak? 20 kampung.
0: 20 kampung.
1: Iya, ada lomba hias saung, ada cipta pola tabu, ada workshop budaya, hiburan dan bazar UMK.
0: Oh gitu ya berarti. Jadi 20 kampung berapa orang itu ya?
1: Lama, Pak.
0: Kalau satu itu per tim.
1: Mereka malam mulainya.
0: Enggak, itu per tim atau gimana?
1: Per tim.
0: Satu timnya ada berapa? 10.
1: 10. Banyak kan juga
0: bisa.
1: Oh,
0: banyak kan ya.
1: Wah, gitu. Kreatif, Pak. Ada yang sampai naik-naik, ada yang sampai salto. Pokoknya kreatif deh. Keren.
0: Berarti kayak barongsai lah ya, kayak gitu ya. Jadi salto-salto tapi sambil nabu beduk gitu kan, keren gitu.
1: Iya, sambil ada tari-tariannya juga. Pokoknya buat sahabat Mulatuli yang kebetulan belum punya agenda kemana-mana nih gitu ya. Udah, mainnya itu ke rumah tetangga deh. Lagi ada hajat tuh rumah tetangga.
0: Nah, itu ya. Biar nambah-nambah wawasan lah ya, gitu kan. Biar semenarik apa sih kegiatan di luar sana, gitu kan. Sedamai apa sih.
1: Bapak,
0: gitu,
1: Bapak pernah lihat rampak beduk kan, Pak?
0: Rampak beduk, ya pernah.
1: Nah, rampak beduk itu versi saset, Pak. Nah, kalau ngadu beduk ini yang versi gedenya, Pak.
0: Gitu. Jadi kalau rampak beduk yang versi kecil ya, gitu kan.
1: Kurang lebih seperti itulah ya, apa namanya, performnya. Jadi ada tarian, ada nyanyian sambil diiringi sama beduk itu. Sulit loh, Pak.
0: Tambaran.
1: Kalau beduk tuh?
0: Ya sulit lah. Sulitnya satu orang satu beduk kan.
1: Iya.
0: Itu ada berapa puluh orang, itu harus seirama. Nah itu gitu. Kalau misalkan nggak mungkin juga kalau pakai handphone,
1: betul,
0: kan komunikasinya.
1: Betul, iya.
0: Apa mungkin mereka komunikasi ketika nabuh beduk itu pakai
1: telepati?
0: Nggak, pakai telepati. Gue ketukan satu, lu dua gitu ya.
1: Kalau kemarin kan kita nginfoin presiden tercinta kita beli sapi di Tangerang itu kan ya, Pak ya? Nah, ini ada lagi, Pak. Nih, Presiden Prabowo untuk Idul Adha 2026 nih di Provinsi Banten, dia balik ngebeli lagi sapi jumbo, Pak.
0: Sapi jumbo.
1: Ya, namanya Bobby kali ini, Pak.
0: Wah, itu nama
1: Cimui, Pak Prabowo. Tapi kali ini Bobby-nya versi sapi ya. Ini sapi jumbo milik peternak asal Kota Serang bernama Bobby ini dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan hewan kurban bantuan kemasyarakatan pada hari Raya Idul Adha nanti ya. Ini sapinya jenis limosin, Pak.
0: Oh, limosin.
1: Kebayang ya, bobotnya mencapai 1,7 ton. Satu desa
0: satu
1: kebagian nih.
0: Tapi tergantung penduduknya juga nanti ya.
1: Ini berasal dari peternak kandang Berkah Arkun ya, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.
0: Oh,
1: Bobby ini diketahui mulai dipelihara di kandang Berkah itu sejak usianya belum genap 3 tahun, Pak.
0: Sekarang?
1: Ya, 5 tahun
0: ya.
1: Iya. Ini dengan perawatan intensif dan pola pakan khusus, sapi bernama Bobby ini tumbuh menjadi sapi berbobot jumbo, Pak. Dengan kondisi kesehatan yang 1, prima.
0: 1,7.
1: Iya. 1,07 ton. Hampir 1,1 lah.
0: Iya, hampir 1,1.
1: Di Kabupaten Lebak ada kabar Pak Prabowo beli sapi?
0: Kayaknya belum ya. Belum.
1: Apa saya bilang, kalau mau buka usaha buka peternakan.
0: Apapun itu ya. Enggak harus sapi gitu, ayam gitu ya. Oke.
1: Peternakan aja udah.
0: Tapi kalau misalkan kayak hewan-hewan kurban ya itu harus sabar, harus nunggu setahun sekali gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan ayam ya tiap hari lah pasti panen gitu kan.
1: Bener Pak, sapinya jumbo nih.
0: Lah mereka yang denger tetap aja enggak bisa melihat. Cuma bisa ngebayangin aja.
1: Bayangin
0: gitu.
1: Bayangin aja lah ya.
0: Tapi namanya sapinya jenis limosin,
1: limosin
0: ya. Kenapa kalo yang jenis limosin itu pada mewah semua gitu?
1: Pada gagah.
0: Kayak mobil-mobil. Gitu ya. Mobil ada limosin kan?
1: Ada. Nah,
0: itu ya, juga itu mewah kan?
1: Terinspirasi dari nah, itu kayaknya.
0: Tapi kenapa namanya harus Bobby gitu?
1: Aduh.
0: Sampai pengen ngegelitik, pengen ngebahas ke situ kan. Ah, kayak gini kalau penyiar nih.
1: Aduh, ganti nama nanti jangan Bobby lah. Untuk sapinya ya, kasihan Pak Prabowo-nya berasa ngurbanin si Bobby kan.
0: Nah,
1: gitu.
0: itu maksudnya. Ya udah ganti deh ya nanti ya. Jadi sebelum-sebelin nanti namanya jangan Bobby gitu kan.
1: Iya, betul. Udah punya visa belum Pak? Belum ya?
0: Belum.
1: Belum berangkat luar negeri kan Mas?
0: Belum.
1: Tanya dong saya.
0: Kemarin mau enggak jadi.
1: Tanya dong saya.
0: Saya kemarin mau ke Aussie enggak jadi.
1: Oke. Tanya dong saya udah punya belum?
0: Udah punya belum?
1: Belum.
0: Ada apa sama visa?
1: Jadi bebas visa hanya untuk 16 negara. Ini gimana ya nasib pariwisata Indonesia? Aduh.
0: 16 negara.
1: Iya.
0: Dari luar ke kita atau dari kita ke luar?
1: Iya, gitu, Pak.
0: Entar dulu. Ya begitu apa dari kita gimana?
1: Nanti dulu ya. Ini kebijakan bebas visa kunjungan ini mengalami pergeseran fungsi ya.
0: Oh,
1: menjadi instrumen yang lebih selektif katanya, Pak. Evaluasi kebijakan ini muncul seiring meningkatnya kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh warga asing di beberapa
0: negara. Iya. Oke. Berarti dari luar ke kita ya, berarti ya. Oke.
1: Nih, data menunjukkan ya adanya keterlibatan ratusan warga negara asing dalam aktivitas ilegal lintas negara. Jakarta kemarin kan yang sempat kita beritakan itu dengan yang judi online itu jadi markas judi online itu apa? Sampai 300 lebih kan yang tertangkap. Nah, di Batam sendiri ada 210 warga negara asing, Pak, yang diduga pelaku penipuan investasi daring yang juga sedang diproses hukum.
0: Nih, bahaya nih kalau begini, bahaya. Betul. Nih kalau didiemin aja.
1: Ya, meskipun jumlah negara penerima bebas visa berkurang signifikan dari 169 tadinya menjadi 16 negara, justru tren kunjungan wisatawan asing ini menunjukkan anomali yang positif.
0: Jadi bukan dampak negatif yang ada ya,
1: bukan,
0: tapi positif gitu ya.
1: Bukan,
0: dampaknya
1: positif, Pak. Semakin dibatasi visa kunjungan ke negara kita justru malah semakin banyak gitu yang
0: semakin
1: berkunjung.
0: Banyak. Kebalik ya. Biasanya kalau misalnya dibatasi itu makin sedikit kan. Ini malah makin banyak. Keren.
1: Oh, makin banyak ya. Ya, itulah. Tapi kalau menurut Bapak sendiri gimana, Pak? Ini dibutuhkan penambahan negara bebas visa atau enggak?
0: Jadi dari 169 itu kan berarti hampir semua negara dong.
1: Iya.
0: Begitu kan di dunia. Hampir semua negara di dunia gitu kan bebas visa gitu kan di sini. Mm-hmm. Nah, sekarang dibatasi sampai
1: 16
0: negara.
1: Iya.
0: Itu enggak 0, sekian dipangkas abis.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi malah
1: makin banyak justru, Pak.
0: Kenapa kalau tahu dampaknya kayak gitu kenapa nggak dari dulu ya gitu. ya ada efek, ada dampak.
1: Betul.
0: Ya tapi yang didapat dampak positif.
1: SIM digital udah resmi diluncurkan ya.
0: SIM digital udah ya. Mm-mm, udah resmi
1: cukup
0: diluncurkan,
1: cukup diakses lewat aplikasi dan dilengkapi barcode yang dirilis.
0: Tapi
1: kenapa?
0: Itu kita masih tetap harus bawa SIM fisik nggak sih?
1: Kayaknya tetap deh, tetap, Pak. Korlantas Polri resmi ya meluncurkan SIM digital yang terintegrasi dalam aplikasi digital Korlantas Polri. Ini inovasi ini memungkinkan pengendara mengakses SIM langsung. Enggak usah, Pak.
0: Enggak usah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pengendara mengakses SIM langsung dari ponsel tanpa harus selalu membawa kartu fisik, Pak.
0: Tanpa harus.
1: Oke. Okay. Enggak apa-apa. SIM digital ini dilengkapi barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan serta telah mendapat sertifikasi keamanan dari BSSN ya. Selain itu sistem ini juga katanya sih terhubung nih sama layanan perpanjang SIM online, notifikasi masa berlaku sampai e-tilang. Ya, sampai e-tilang juga.
0: Sampai e-tilang.
1: Tapi tetap ya katanya di masyarakat diimbau tetap bawa sih. Selama masa penyempurnaan sistem berlangsung di seluruh wilayah Indonesia. Oh, jadi nanti next ke depannya gitu. Enggak usah bawa apa.
0: Oke.
1: Ya, karena kan sekarang nih lagi kalau ibarat kata lagi tahap uji coba nih.
0: Uji coba ya. Masa transisi yang memang masih diuji coba terus gitu untuk menemukan sistem yang maksimal gitu kan ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, cuma kita balik lagi nih. Kalau misalkan generasi Y, Z, terus dan lain sebagainya, generasi yang sebelum kita gimana?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Gimana
1: lagi.
0: Coba?
1: Iya.
0: Sedangkan jangan kan generasi sebelum kita ya, kita aja gitu kan kadang dibilang gaptek enggak juga, iya. Tapi tidak terlalu peduli gitu maksudnya ya. Gimana coba tuh? Aduh.
1: Nah, makanya kita harus dituntut melek teknologi dan literasi digital,
0: ya,
1: Pak.
0: Ya,
1: ya, ya, ya. Beginilah fungsinya ada media sosial ya, kita scrolling.
0: Ya, begitu. Mm-mm, walaupun sebenarnya info. Kadang-kadang suka dituntut lu punya punya WhatsApp enggak pernah update status. Buat apa? Punya IG enggak pernah update status.
1: Gak
0: terus
1: pernah.
0: Ah, segala macam. Sama enggak pernah punya TikTok, enggak pernah update.
1: Enggak pernah, apalagi
0: gak
1: itu.
0: Pernah.
1: Gak pernah gitu.
0: Seadanya sebegitunya udah. Karena emang sebenarnya kita bukan punya medsos itu bukan untuk eksis ya. Mm-hmm. Kita nyari informasi. Mm-hmm. Gitu. Nyari informasi sebanyak-banyaknya gitu
1: ini
0: yang
1: udah
0: bermanfaat.
1: Udah bukan zamannya lagi deh kalau kita mah untuk eksis gitu di media sosial yang apa tuh namanya upload foto kehidupan pribadi gitu. Enggak deh di
0: sok aja. Deh silakan deh kalau enggak percaya gitu. Silakan tuh dikepoin deh ya. Medsosnya. Silakan ada enggak tuh yang aneh-aneh gitu. Enggak ada pasti enggak.
1: Saya yakin Anda tidak akan menemukan postingan apapun.
0: Apaan ini katanya apa namanya orang publik kok kayak gini gitu ya.
1: Yap. Ada lagi informasi Pak atau kita harus pamit aja nih?
0: Kita pamit aja lah ya.
1: Siap.
0: Kita ucapin terima kasih deh dan kita juga harus tetap saling menghargai lah ya setiap generasi, setiap gen gitu kan. Entah itu gen Z, gen Y dan lain sebagainya gitu dan sampai gen beta. Kita harus saling menghargai lah karena ada masanya. Manusia ada masanya dan masa ada manusianya. Begitu. Jadi semuanya itu sudah tertata. Gitu ya, kita harus saling menghargai. Dan kalaupun memang kita ada yang kurang tahu, ya mohon diberitahu tanpa harus menjas. Kalau misalkan kita waktu generasi Y enggak kayak gini, kita ngasih tahu tata krama itu seperti apa. Etika itu gimana begitu ya. Ya sudahlah ya. Ini sudah waktunya istirahat siang juga untuk sahabat Mula Tuli. Jangan lupa untuk sempatkan waktu untuk makan siang.
1: Betul,
0: dan juga istirahat yang cukup. Setelah nanti waktunya untuk balik lagi ke kantor ya balik lagi lah ya. Mm-mm. Jangan bolos ya. Sesekali untuk kamu yang dari pagi sampai detik ini cuma duduk di belakang meja, di belakang layar. Sesekali 10 menit sekali lah, 10 menit sekali. 30 menit sekali lah untuk keluar ruangan, untuk muter gitu kan. Biar badan enggak termasuk kepada orang-orang yang katanya tadi generasi mager. Jangan sampai seperti itu. Oke. Nah, bisa orang pamit undur diri dan juga Ayu Dinar di Multatuli pagi hari ini 25 Mei 2026. Mm-hmm. Kita bakal ketemu lagi besok ya. yep. di acara dan jam yang sama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
6: Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan ketemu sama Tika. Seperti biasa, Tika menyapa sahabat Multatuli semuanya di Multatuli hari ini di pukul 12 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan tips juga informasi dan menemani aktivitasnya di hari ini. Ya, gak terasa tinggal satu hari lagi kita akan menyebut hari raya Idul Kurban ya. Dan mungkin untuk para sahabat Multatuli semuanya sedang mempersiapkan atau prepare ya untuk menyambut hari raya Idul Kurban. Dan sahabat Multatuli, selamat siang juga untuk yang sudah stay tune di 89 Multatuli FM. Terima kasih, tetap semangat dan stay tune terus di 89 Multatuli FM.

semuanya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung ya. Menantikan Hari Raya Idul Kurban, sahabat Multatuli, jaga tubuh prima setelah Idul Adha. Jangan sampai setelah Idul Adha, aduh kepala pusing, pundak berat ya, lambung kumat, aduh. Karena memang Idul Adha adalah momen penuh kebahagiaan dan berkah, terutama karena identik dengan penyembelihan hewan dan hidangan daging yang melimpah. Namun di balik kelezatan santapan khas Idul Adha seperti gulai, sate, rendang ya, penting juga bagi kita untuk menjaga kesehatan agar tubuh tetap prima pasca Idul Adha ya. Jadi sahabat Multatuli, apa yang harus kita jaga? Batasi konsumsi daging merah nih sahabat Multatuli ya. Dan daging kambing atau sapi memang lezat, namun konsumsi berlebihan juga dapat memicu kolesterol tinggi, gangguan pencernaan hingga tekanan darah naik. Jadi cobalah mengurangi porsi daging ya, dan pilih bagian daging tanpa lemak. Hindari pengelolaan dengan santan berlebihan atau digoreng. Seimbangkan dengan sayur dan juga buah segar. Jadi asupan pengeluaran juga harus sama ya sahabat Multatuli. Perbanyak minum air putih setelah menikmati makanan berlemak dan juga berbumbu tajam. Tubuh Anda membutuhkan cukup cairan untuk membantu proses metabolisme dan juga detoksifikasi. Minimal minumlah air putih ya sahabat Multatuli, 8 gelas air putih setiap hari untuk membantu tubuh tetap terhidrasi dan juga segar. Kembali ke pola makan sehat. Dan setelah beberapa hari berpesta daging, saatnya kembali ke pola makan yang seimbang. Jadi gimana ya sahabat Multatuli? Baiknya kita konsumsi makanan tinggi seperti sayuran hijau, buah-buahan dan juga biji-bijian. Hindari makanan tinggi gula dan juga garam ya. Sarapan bergizi untuk mengawali hari dengan energi yang positif. Aktif bergerak dan juga berolahraga. Biasanya kalau udah ada kalanya libur ya, libur atau cuti bersama ketika Idul Adha, males otomatis makanan daging. Tapi tidak mau bergerak ya, itu juga salah sahabat Multatuli. Aktif bergerak dan juga berolahraga, ini perayaan yang didominasi dengan duduk dan juga makan bersama keluarga, bisa membuat tubuh terasa lesu. Jadi kembalilah beraktivitas fisik secara rutin ya. Jadi jangan malas-malasan sahabat Multatuli. Jaga kesehatan pencernaan juga. Jika sahabat Multatuli mulai merasakan gejala seperti perut kembung, begah dan juga sembelit setelah makan daging, itu bisa menjadi tanda pencernaan mulai bekerja ekstra. Jadi konsumsilah ada yogurt atau probiotik alami, pepaya, buah-buahan ya, pisang ataupun alpukat. Dan enaknya ya sahabat Multatuli, air hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB juga. Kalau misalnya sudah terasa tidak enak, periksa kesehatan bila perlu. Jangan-jangan kolesterolmu tinggi ya, atau tensinya mulai naik ya. Jadi jangan sampai hipertensi, kolesterol, asam urat, lambung ya sahabat Multatuli. Dan kembali lagi, pola hidup sehat yaitu istirahat yang cukup juga ya. Dan itu sahabat Multatuli, tetap ya kita juga harus menjaga kesehatan tubuh ketika Hari Raya Idul Adha. Semoga tipsnya bisa bermanfaat. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, badan Ali kok panas ya?
3: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
2: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
4: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
5: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
1: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
2: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
1: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
2: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis, HP bingung, gimana lagi?
1: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
3: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
6: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, badan Adi kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: here. Maybe.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Mateli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya, karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Si ya, tetap di 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatul FMI, sahabat Multatul masih bersama Tika di menit ke-3 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Gak kerasa ya sahabat Multatul, udah jam 2 lagi aja ya. Dan semoga saja masih tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya jam rawan nih nanti. Dan sahabat Multatuli, berarti gak kerasa besok kita tanggal 26 ya, 27 agak panjang libur ya. Long. Tapi enggak, kalau kantor Jumat masuk ya. Dan tetap ya, kita harus melakukan aktivitas ya sahabat Multatuli. Ini untuk satu tips mengembalikan kebugaran dengan mulai latihan beraktivitas atau berolahraga dari ringan hingga sedang, lakukan secara bertahap untuk menjaga cedera tubuh. Karena lama beristirahat atau jarang bergerak, fokus dan konsistensi daripada langsung melakukan olahraga berat ya. Dan mulai dengan yang ringan, lakukan pemanasan dan pilih aktivitas seperti jalan santai, jogging, bersepeda atau yoga selama 15 sampai 30 menit ya. Latihan beban dasar, bangun kembali kekuatan otot dengan gerakan simpel di rumah seperti squat, push up atau lompat tali ya. Atur target realistis. Jadwalkan olahraga rutin 3 sampai 4 kali seminggu, alih-alih memaksakan diri langsung setiap hari. Perhatikan asupan. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup air minum putih ya sahabat Multatuli. Jadi yang jangan dulu yang berat-berat ya, setelah libur biasanya agak malas. Jadi cukup yang ringan dulu saja untuk memulai ya. Jadi biar gak kaget juga sahabat Multatuli ya. Satu tips semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2020.

0: 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu seharusnya muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Kalau semuda seperti ini tidak sopan. PT Duha kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
0: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Eh, apaan tuh?
0: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.

Dan sahabat Multatuli, menerapkan pola hidup sehat bukan hanya sekedar tren saja sebetulnya, tetapi juga suatu keharusan untuk menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan secara meluruh ya. Ini tidak hanya berlaku untuk tubuh tetapi juga untuk kesehatan mental. Dengan rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, mengelola stres, kita juga menciptakan fondasi yang kokoh dan gaya hidup yang seimbang juga berkelanjutan. Dan pola hidup seseorang

dan manfaat pola hidup sehat sejak dini ya, tubuh lebih prima karena pola hidup sehat membantu menjaga tubuh tetap bugar dan juga berenergi. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih lancar dan juga efisien ya, serta memiliki stamina yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan. Berat badan ideal dengan makanan sehat, olahraga teratur juga kita dapat menjaga berat badan ideal. Ini tidak hanya meningkatkan penampilan fisik tetapi juga mengurangi resiko berbagai penyakit seperti obesitas ya, diabetes dan juga penyakit jantung. Dan pola hidup sehat juga ternyata bisa menurunkan resiko penyakit kronis, polusi, gaya hidup yang tidak sehat dan juga stres dapat meningkatkan resiko terkena penyakit kronis. Mengadopsi pola hidup sehat ini membantu menurunkan resiko terkena penyakit seperti diabetes, kanker dan juga penyakit jantung ya. Dan meningkatkan kualitas hidup dengan tubuh yang bugar juga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman dan juga tenang ya sahabat Multatuli. Dan ada juga satu lagi yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Penampilan yang baik dan tubuh yang sehat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dengan menjaga pola hidup sehat. Kita merasa lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi ya. Dan sahabat Multatuli, kalau bertanya gimana sih cara mewujudkan pola hidup sehat, kombinasi antara kesehatan tubuh dan juga pikiran yang positif menjadi pondasi utama dalam mencapai gaya hidup yang seimbang. Dan untuk memulai perjalanan menuju hidup sehat, langkah pertama yang dapat dimulai dari hal kecil yang mudah sekali kita lakukan, rutin berolahraga, sahabat Multatuli, aduh belibet, mohon maaf, mengkonsumsi makanan sehat ya, intinya itu, dan mencukupi kebutuhan cairan. Selain mengkonsumsi makanan sehat, jangan lupakan pentingnya mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Minumlah setidaknya 2 liter air putih setiap hari untuk menjaga tubuh terhidrasi dengan baik. Cairan tubuh yang cukup membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit dan menjaga berat badan yang ideal. Mengelola stres, ini stres juga dapat berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan ya. Dan saat menghadapi tekanan, cobalah teknik relaksasi seperti meditasi ataupun pernapasan dalam-dalam ya untuk meredakan stres. Jadi temukan juga ya aktivitas yang bisa menyenangkan dan membuat pikiran menjadi lebih tenang seperti menonton film atau membaca buku. Tidur yang cukup harus, karena tidur yang cukup adalah bagian penting dari pola hidup sehat juga sahabat Multatuli ya. Dan dari pola makan, mengurangi konsumsi gula dan juga garam ya. Dari situ kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan juga, karena kebersihan lingkungan di sekitar juga berperan penting dalam menjaga kesehatan ya. Jadi pastikan rumah memiliki pencahayaan yang cukup, ventilasi udara yang baik, jaga kelembapan udara dalam ruang dan sirkulasi udara yang baik untuk menghindari perkembangan kuman dan juga penyakit. Dan sahabat Multatuli, dengan menerapkan pola hidup sehat ini pastinya kita juga dapat memulai perjalanan menuju hidup yang lebih sehat dan juga bermakna. Semoga tipsnya bisa bermanfaat untuk sahabat Multatuli semuanya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: kamu.
1: Multatuli FM. Kamu setia setiap hari bersama Multatuli FM.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban dan mengucap takbir saat proses berlangsung merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk penghayatan terhadap makna ibadah kurban.
2: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
3: Radio Multatuli FM.
2: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Selamat siang menjelang sore sahabat Multatuli. Eva Wulandari hadir kembali di sini ya, di ruang dengar sahabat Multatuli, tentunya di Multatuli sore hari ini. Lagu-lagu apik, musik-musik yang bisa menambah semangat di sore hari ini ya, atau mungkin juga menemani sahabat Multatuli yang masih beraktivitas, baik itu di kantor ya, atau hanya sekedar sekarang nih rebahan. Jangan lewatkan sampai nanti kebersamaan kita di jam 5 sore hari ini. Satu lagu sudah hadir, Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Berbicara soal senja nih sahabat Multatuli, kalau sore nih ya, alun-alun Rangkas Bitung ramai dengan orang-orang yang sadar akan kesehatan, yang jogging, yang jajan ya. Karena banyak sekali ditawarkan, baik itu fasilitas olahraga maupun untuk wisata kuliner di sore hari. Asik ya, bersama teman-teman ataupun bersama keluarga, ya anak-anak gitu ya. Meskipun hari ini mungkin hari Senin awal hari, tapi di minggu ini kita banyak sekali hari libur ya, sahabat Multatuli. Oke, sudah ada persiapan apa untuk libur kali ini, di minggu ini ya, meskipun mungkin merangkak-rangkak ke tanggal 2. Persiapan kurban juga sudah sejauh mana ya. Kalau yang tidak berkurban di tahun ini, mari kita semarakan kurban tahun ini dengan penuh keikhlasan, mempertebal lagi keimanan ya enggak. Oke, dan masih banyak juga informasi-informasi lainnya yang akan dihadirkan untuk sahabat Multatuli kali ini. Dan tidak hanya itu, sahabat Multatuli juga bisa mengakses siaran kami di radio analog 89 FM atau live streaming kami ya, tinggal klik aja ya Multatuli FM, nanti kita bisa berinteraksi, kita bisa saling mendengarkan lagu secara online streaming. Kembali satu lagu akan hadir, Bernadia dengan Rabun Jauh, tetap di 89 Multatuli FM.

0: itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
4: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Fair punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya, karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan

Kembali 89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, berdasarkan pantauan terbaru ya di sejumlah pasar tradisional, harga beberapa bumbu dapur seperti bawang merah, cabai merah keriting ya, mengalami kenaikan yang cukup terasa. Kondisi ini dipengaruhi distribusi barang dan stok yang mulai menurun di beberapa daerah juga mungkin ya, karena menghadapi Idul Adha ya sahabat Multatuli. Biasanya kalau harga cabai naik nih, aduh ibu rumah tangga langsung nih mulai strategi baru ya di dapur ya. Ada yang mengurangi penggunaan cabai, mungkin ada juga yang mulai bikin stok sambal sendiri supaya lebih hemat. Ada beberapa hal yang bisa dicoba untuk belanja supaya lebih hemat gitu. Lihat dulu deh di dapur apa yang dibutuhkan gitu, biar nggak lapar mata ya. Jadi supaya budget juga bisa pas gitu ya dengan barang-barang yang dibutuhkan. Kalau salah ambil, ini nafsu, itu nafsu, sudahlah. Ya, karena terasa ya sahabat Multatuli, mungkin untuk ya untuk kalangan seperti kita, uang 100.000 sekarang dapat apa ya gitu. Nah, mungkin inilah taktik yang harus disiasati oleh ibu-ibu tercinta kita, ibu-ibu rumah tangga ya, terutama supaya hematnya dapat, tapi barang-barang yang dibutuhkan untuk dapur, untuk kecukupan dapur juga terpenuhi gitu ya. Nah, coba mulai biasakan mencatat kebutuhan belanja mingguan dulu nih sebelum pergi ke pasar atau minimarket, dan begitu pengeluaran jadi lebih terkontrol dan kita nggak gampang tergoda beli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Jangan belanja juga saat lapar ya sahabat Multatuli, ujung-ujungnya nanti jajan gitu. Keranjang belanja malah penuh cemilan ya. Aduh, jangan deh. Dan ini juga mungkin terpengaruh juga tadi ya, seperti yang kita tahu setiap akan menghadapi hari raya, baik itu Idul Fitri, Idul Adha, barang kebutuhan seperti bumbu-bumbu juga pasti naik ya, karena permintaan besar, permintaan banyak, dan stok di pasaran biasanya agak menipis, entah itu karena cuaca atau kendala pengiriman dan lain sebagainya. Sabar ya ibu-ibu sayang, sabar. Ya, di tengah kendala seperti ini ya, yang stres-stres karena perdapuran gitu, tarik nafas dulu sejenak, tidak usah terlalu gimana-gimana ya, apalagi sampai karena dalam rumah itu nyawanya ibu ya. Jadi kalau ibunya cemberut semuanya jadi ikut takut gitu. Oke, masih di 89.4 Radio. Tentunya sahabat Multatuli yang masih di tempat aktivitas, selamat beraktivitas. Yang siap-siap pulang atau masih di kendaraan, hati-hati di jalan ya. Dan ada beberapa lagu yang akan diputarkan kembali untuk menemani sore sahabat Multatuli dimanapun berada.

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.0 Radio Cerdas, informatif dan solutif, sound made dengan manusia favoritku. Sahabat Multatuli, hari ini mungkin tadi ya, seharian ini deg-degan menunggu pengumuman kampus hasil dari UTBK SNBT 2026 dan sudah resmi diumumkan mulai pukul

momen ini tentu jadi hari penuh campur aduk perasaan. Ada yang semangat, ada yang cemas, ada juga yang mungkin dari tadi bolak-balik cek HP sambil berharap nama mereka muncul di daftar lolos ya. Dan selamat untuk kalian semua yang sudah dinyatakan

gembiranya khusus untuk sahabat Multatul ini ya, apalagi anak-anak muda. Entah itu para pelaku UMKM, teman-teman yang aktif di komunitas wilayah, di wilayah Kabupaten Lebak ya. Multatul FM membuka lebar-lebar kesempatan untuk kalian semua yang punya usaha, mau itu jualan makanan, kuliner, berbagai macam kuliner ya, baju, kerajinan tangan atau produk apapun, jasa dan lain sebagainya gitu ya. Atau kamu dan teman-teman punya komunitas, pokoknya kegiatan positif lainnya deh gitu ya. Ini saatnya kamu tampil dan kenalkan karya kamu ke semua warga Lebak ya. Kita kasih wadah di hari Sabtu dan Minggu. Multatuli FM sediakan waktu khusus untuk semua ya, bisa datang ngobrol santai di acara sesi talk show seru nih, khusus untuk kalian yang punya komunitas ataupun yang punya usaha. Nah, keuntungannya tentu saja promosi gratis ya. Kenalkan produk, jasa atau kegiatan komunitas kamu secara luas lewat siaran kita di sini. Kemudian kalian juga bisa menyampaikan ide-ide cerita perjuangan usaha nih gitu ya. Perjuangan usahanya seperti apa, dan bisa menularkan semangat karya dan juga menularkan inspirasi untuk anak muda di Kabupaten Lebak ini gitu ya. Tidak perlu ragu-ragu dan malu-malu sahabat Multatuli, ayo merapat mendekat. Multatuli FM ini radio milik kita bersama, jadi kita manfaatkan untuk memajukan diri dan juga daerah kita tercinta ini. Kamu yang mau gabung silakan kirim DM di Multatuli FM di Instagram kita ya, ataupun di TikTok ataupun di line WhatsApp kita ya. Silahkan sahabat Multatuli ya, dan manfaatkan kesempatan emas ini, tunjukkan kalau anak muda Lebak itu kreatif, positif, produktif ya, dan tentunya hal itu yang bisa mendorong kita supaya lebih maju lagi ke depannya. Informasi lengkap dan pendaftaran sekali lagi bisa ya, bisa langsung datang ke radio juga gak apa-apa, ketemu dengan penyiar-penyiar kita tercinta ya, dan hubungi kontak yang ada di akun media sosialnya Multatuli FM ya.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Radio Multatuli FM.
3: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

89.1 Radio Cerdas, Informatif dan Solutif. Kita masuk ke dunia teknologi. Sahabat Multatuli, Menteri Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence alias AI ini berpotensi menambah kontribusi hingga 3,67% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Teknologi AI sekarang memang makin dekat dengan kehidupan kita ya sahabat Multatuli, dan mulai dari aplikasi belajar, layanan pelanggan otomatis, sampai tools yang membantu pekerjaan kantor sehari-hari. Bahkan sekarang banyak juga ya UMKM mulai memakai AI ini untuk membuat desain, promosi, mengatur stok barang, sampai menjawab pesan pelanggan lebih cepat. Tapi sahabat Multatuli, teknologi ini tetap harus digunakan dengan bijak ya, karena AI itu alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir manusia. Nah, kalau menggunakan AI untuk belajar atau bekerja, jangan langsung copy paste hasilnya mentah-mentah ya, tapi cek ulang informasi supaya kita tetap kritis dan tidak mudah salah paham gitu. Dan banyak pula tidak masih pro kontra sih ya sahabat Multatuli, bisakah AI ini menggantikan 100% pola kerja manusia? Ternyata tetap ya tidak bisa digantikan mau bagaimanapun juga gitu ya. Nah, kita masih seputaran kabar ekonomi juga, datang dari pasar logam mulia nih. Harga emas UBS di Pegadaian hari ini dilaporkan masih stagnan atau belum mengalami perubahan signifikan dibanding perdagangan sebelumnya. Biasanya nih ya, saat kondisi ekonomi global belum stabil cuy, masyarakat ini mulai melirik emas sebagai salah satu pilihan investasi yang dianggap lebih aman untuk jangka panjang. Tapi jangan salah ya sahabat Multatuli, investasi itu bukan soal ikut tren semata gitu. Yang paling penting adalah memahami tujuan dan kemampuan finansial masing-masing. Jangan sampai karena investasi kita tidak bijak ya, kita tidak elok rasanya kalau ibaratnya menginvestasikan seluruh penghasilan kita, tapi kita malah mengabaikan kebutuhan kita, seperti itu ya. Kalau mau mulai investasi emas nih, tidak harus langsung beli dalam jumlah besar ya sahabat Multatuli. Sekarang sudah banyak sih ya pilihan tabungan emas digital yang bisa dimulai dari nominal yang kecil. Yang penting konsistensinya. Setuju ya sahabat Multatuli. Aku rasa juga sebelum Lebaran Idul Fitri tahun kemarin kan lumayan ya harganya gila-gilaan gitu, hampir di 3 juta atau 3 juta lebih gitu. Tapi sekarang sudah mulai turun ya, di kisaran 2,5 atau 2,4 gitu, seperti itu. Yep, masih di sore hari ini temani Eva Wulandari, sahabat Multatuli. Ayo mau lagu apa lagi? Boleh dong. Putarkan lagi lagunya. Oke lah. Adrian Halif featuring Juicy Lucy dengan si Pip Alan gitu. Di 89 Multatuli Radio.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
6: Radio Multatuli FM.
7: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

894 Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Batas senja dengan kita usahakan lagi. Yang sedang mengusahakan dan mengupayakan mimpi-mimpinya supaya jadi kenyataan. Tetap semangat ya, ditemani 894 FM dengan lagu-lagu pilihan yang semoga saja bisa memberikan inspirasi atau mungkin juga solusi ya yang dibutuhkan oleh sahabat Multatuli. Oke, ada kabar terbaru nih sahabat Multatuli, rame sekali ya. Yani harga iPhone di Indonesia dilaporkan mengalami kenaikan cukup besar pada Mei 2026. Bahkan beberapa seri sih mengalami kenaikan sampai lumayan tinggi gitu, sampai jutaan rupiah di gerai resmi ya. Kenaikan ini disebut dipengaruhi nilai tukar mata uang dan penyesuaian distribusi produk impor. Kemudian banyak masyarakat yang tadinya mau upgrade HP jadi mulai berpikir dua kali ya, karena harga perangkat premium ini makin tinggi. Tapi menariknya sahabat Multatuli, kondisi seperti ini juga membuat pasar HP second dan refurbish ya kembali ramai. Banyak orang sekarang lebih memilih membeli perangkat bekas berkualitas dibanding memaksakan membeli yang baru. Nah, sahabat Multatuli, di era sekarang nih ya, sebenarnya bukan soal punya HP paling mahal, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini dengan bijak gitu ya, dengan sesuai dengan manfaatnya. Apalagi untuk kamu yang memang bekerja di berkaitan banyak dengan teknologi ya, yang bikin-bikin konten dan lain sebagainya, tentu kualitas kamera juga menjadi salah satu faktor utama di mana kamu butuhkan untuk upgrade HP. Tapi kalau melihat berita ini, mungkin banyak opsi, banyak pilihan yang bisa diambil ya sahabat Multatuli, daripada kita memaksakan diri gitu. Nah, kalau mau ganti smartphone, coba tanya dulu deh ke diri sendiri ya sahabat Multatuli, apakah memang benar butuh upgrade atau cuma tergoda tren gitu ya. Kadang perangkat lama kita sebenarnya masih sangat cukup untuk aktivitas harian, tapi karena FOMO nih ya, jadi kalian memaksakan diri sampai akhirnya keadaan finansial jadi berantakan. Ya itu sih kurang bijak ya sahabat Multatuli. Oke, kita lihat-lihat dulu. Kita ini, nah dia ada salah satu hal nih yang mungkin bisa membuat sahabat Multatuli menjadi salah satu alternatif gitu ya, menghabiskan waktu bersama keluarga di libur panjang ini. Wait. Aku ngintip-ngintip dulu sejenak ya sahabat Multatuli. Ada di CGF dan Cinema 21 hari ini merilis jadwal film terbaru dengan genre aksi, horor hingga drama yang mulai tayang serentak di berbagai kota. Apa aja udah coba deh ya, deh searching-searching ada film apa. Tapi aku masih ini sih ya, film-film horor masih mendominasi gitu ya sahabat Multatuli. Tapi perhatikan juga ketika sahabat Multatuli membawa keluarga untuk menonton film bersama, pastikan tentunya sesuai dengan usia ya. Jangan sampai salah masuk, salah beli tiket, salah nonton film ya. Kalau mau nonton bioskop, coba pilih jam siang atau weekday sebetulnya, karena biasanya tiket lebih murah ya sahabat Multatuli. Tapi kalau misalkan memang dikhususkan untuk liburan ini, ingin quality time bersama keluarga hanya sekedar menonton gitu, biasanya sih tiketnya akan lebih tinggi ya daripada weekday. Tapi tak apalah, sekali-kali ya, demi anak tercinta, demi istri, demi pasangan tercinta. Oke, 89 Multatuli FM, masih Eva Wulandari di sini. Sahabat Multatuli ya, sudah di jam 16:47. Untuk sahabat Multatuli juga nih, sekali lagi yang ingin bergabung bersama Multatuli FM, untuk kamu penggiat atau yang sudah berkecimpung di UMKM gitu ya, Gen Z kita tercinta yang punya usaha, entah itu bidang kuliner maupun bidang kreatif lainnya, ataupun kamu punya komunitas nih yang ingin diperkenalkan kepada warga masyarakat Lebak, ayo gabung bersama kita. Kita kasih tempat untuk kamu memperkenalkan, mempromosikan, dan kita ayo maju bersama gitu ya. Di hari Sabtu dan hari Minggu ya sahabat Multatuli, silahkan kalian memperkenalkan apa yang digeluti sekarang ini. Ya mudah-mudahan sih ya feedbacknya baik, bisa menginspirasi seluruh kaula muda di Kabupaten Lebak ini khususnya ya.
bagaimana nih supaya tidak hanya senang nongkrong-nongkrong aja, tapi tentunya bisa menghasilkan gitu ya. Kita tularkan jiwa entrepreneur mulai sedini mungkin. Yuk, yang mau gabung, yang tertarik silahkan DM di Instagram kita ataupun hubungi nomor telepon yang tertera di sosmed kita ya. Instagram @multatulifm dan juga TikTok di multatulifm.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

FM 91 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, sudah di penghujung program acara hari ini bersama Evolandari. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir di Multatuli sore kali ini. Semoga berbagai berita, informasi ringan dan tips santai tadi bisa menambah wawasan sekaligus menemani aktivitas sahabat Multatuli hari ini dengan suasana yang lebih positif dan semangat baru ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, bijak menerima informasi, dan selalu luangkan waktu untuk istirahat di tengah kesibukan sehari-hari. Eva Wulandari pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
2: Memilih hewan kurban tidak boleh asal ya. Pastikan hewan dalam kondisi sehat, tidak cacat, tidak pincang, tidak terlalu kurus, serta memiliki nafsu makan yang baik. Hewan yang sehat biasanya terlihat aktif, matanya cerah, dan bulunya bersih.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sembilan Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimul

0: Rasulullah. Artinya Rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh. Dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam, yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil, memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nabi Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun. Sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu hanya memukul, memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya. Mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya. Gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya. Sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorakan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan." Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, "Nah, mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya?" Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir. Untuk apa, Musa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Ya, kalau memang itu tekadmu, nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa. Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati, makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laik. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik, dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa. Lalu itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh, kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun, ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini, ia telah melampaui batas. Innahu tagha, ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat, bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya, ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi israh li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga, Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CSI, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin. Tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuma kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah. lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mujizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran, mau membohongi hati nuraninya sendiri, mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue nyengangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Kena aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar, tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa, wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis, bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagal.
1: Demikian tadi tetesan embun iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Penyembelihan hewan kurban harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai sunnah, yaitu menggunakan pisau yang tajam agar hewan tidak tersiksa dan proses penyembelihan berjalan cepat serta sempurna.
2: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif,
2: dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Senang sekali saya Lilo Rohili kembali menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini di hari Senin di tanggal 25 Mei 2026. Seperti biasa hadir menyapa sahabat Mutatuli semuanya di Mutatuli Malam, menemani Anda semuanya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat terus di 89.1 FM Cerdas Informatif.

0: Baduy atau Urang Kanekes merupakan kelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Populasinya kurang lebih 26 ribu jiwa dan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam. 89 Multatuli FM. Hebat banget!
1: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mototule semuanya masih terus tune ini 89. Ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 9 malam. Menemani sahabat Mototule semuanya di Mototule malam. Menemani Anda yang tengah beristirahat bersama keluarga tercinta, sambil ngobrol, sambil bercerita banyak hal, dan sambil merencanakan apa saja ingin dilakukan liburan nanti. Karena beberapa hari ke depan, hari Rabu, kemudian Kamis, dan Jumat bakalan jadi cuti bersama tuh. Banyak liburnya. Alhamdulillah, berarti banyak kualitas waktu yang bisa digunakan untuk bersama keluarga tercinta. Iya kan? Ngomongin masalah hari Rabu nih, kita kan sama-sama merayakan Hari Idul Adha. Dan insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang atau sharing tentang sosok atau figur orang yang ada kaitannya dengan Idul Adha gitu ya. Siapakah beliau? Nanti kita bakal share setelah kita mendengarkan lagu terbaru dari pemenang Grand Final Indonesian Idol, We Got Celine Grace with Sumpah Mati. Stay tune dan jangan kemana-mana ya.

0: So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Mana sih ini?
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban dan mengucap takbir saat proses berlangsung merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk penghayatan terhadap makna ibadah kurban.
2: Rokatullah FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada Liodra dengan lagunya Pesan Terakhir, membawa kita ke jam 19:39 untuk malam hari ini. Masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 9 malam. By the way, sahabat Mutatuli, kita kan sebentar lagi akan menghadapi atau merayakan Idul Adha. Terus biasanya katanya dengan Idul Adha adalah biasanya berkurban ya, dan biasanya beberapa orang yang menyelenggarakannya diantaranya adalah Badan Amil Zakat gitu. Nah, hari ini cluenya adalah itu, saya mau share tentang profil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia atau Baznas RI yang dijabat oleh Dr. Insinyur Haji Shodiq Mujahid MSC. Beliau merupakan Ketua Badan Amil Zakat masa bakti 2026 hingga 2031. Nah, beliau ini adalah lahir tanggal 2 Agustus 1957. Beliau politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, yaitu 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 1 yang meliputi kota Bandung dan kota Cimahi. Shodiq merupakan kader partai tertentu ya, saat ini ia duduk di Komisi 2. Riwayat pendidikannya di SD Negeri Coblong 3 Bandung tahun 1969, kemudian lulus SMP Negeri 5 Bandung tahun 1972, lulus di SMA Negeri 5 Bandung tahun 1975, kemudian S1-nya di Fakultas Pertanian Unpad tahun 80, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Sosial Ekonomi maksudnya ya. S2-nya di Unpad juga tahun 92 dengan program Magister Spesialisasi Agribisnis. Kemudian lulus S3 program doktor spesialisasi Total Quality Management untuk Lembaga Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2011. Kemudian juga beberapa organisasi yang diikutinya adalah pernah menjabat sebagai Sekretaris Pelajar Islam Indonesia Jawa Barat 75-80, kemudian Sekretaris Lembaga Dakwah HMI Kota Bandung tahun 77, redaktur majalah kampus Fakultas Pertanian Unpad tahun 1978, kemudian wakil ketua umum Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian di Unpad tahun 1979, wakil direktur Pusat Dakwah Islam di Jawa Barat tahun 1998 hingga 2002, kemudian juga ketua alumni Brigade Pelajar Islam Indonesia Jawa Barat 1998 hingga 2003, kemudian bendahara Basis Jawa Barat 1998 hingga 2003. Hingga beberapa tahun 2010, anggota Dewan Pakar Majelis Ekonomi Syariah di Jawa Barat, kemudian Ketua Dewan Penasehat Badan Musyawarah Perguruan Swasta di Kota Bandung tahun 2011 hingga 2016, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Jawa Barat 2012 hingga 2017, pendiri dan Ketua Majelis Syuro Aliansi Pergerakan Islam di Jawa Barat, dan Ketua Yayasan Darul Hikam di Bandung. Nah, belum juga karirnya yang luar biasa gemilang sekali. Salah satunya adalah beliau sebagai direktur di salah satu PT tertentu. Seperti apa atau PT apakah itu? Nanti kita bakal share kepada sahabat Mutatuli semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned.
1: All the hits.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

Aktif. Terima kasih untuk sahabat utali semuanya yang masih terus setia bersama kami. Ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sekarang sudah pukul 19:59, berarti ada satu interval ke depan ya, satu jam ke depan menemani sahabat utali semuanya. Malam hari ini kira-kira enaknya ngapain ya, selain istirahat atau selain mendengarkan musik? Aku tahu, mandi air hangat. Yes, untuk menurunkan suhu tubuh supaya tubuh kita jadi lebih rileks. Atau mungkin bisa melakukan meditasi singkat. Ataupun kalau misalnya perlu banget keluar, boleh deh, bisa hangout keliling kota atau menikmati wisata kuliner gitu ya. Biasanya wisata kuliner tuh lebih rame kalau malam hari. Ah, keren tuh, bisa dicoba ya. Oke, masih ditemani bersama saya Lilo dan masih membahas berbagi cerita tentang salah satu profil yang hari ini saya sajikan adalah profil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Shodiq Mujahid MSC. Tadi kita sudah berbincang-bincang atau spill-spill tentang organisasi yang pernah dia ikuti, kemudian juga berikutnya adalah karir yang pernah dijabat atau pernah diraih oleh beliau, yaitu pernah menjabat sebagai Direktur Perencanaan PT Trikon Jaya International Consulting Engineers tahun 80-95, kemudian Sekretaris LPPM Institut Manajemen Koperasi Indonesia tahun 90-2005, kemudian menjabat juga sebagai Direktur Perguruan Yayasan Darul Hikam di 90-sekarang, Pendiri dan juga Komisaris PT Kiblatur 2002-sekarang, dosen LIN 4 Telkom Bandung 2010-2015, Direktur Pusat Data dan Dinamika Umat 2011-sekarang, Komisaris PT Mitra Pratama Mandiri 2003-sekarang, dan anggota DPR RI 2014-sekarang. Wow. Kemudian apa lagi ya? Dia juga sebagai anggota DPR RI di Komisi 1 hingga Komisi 11. Terus juga ya banyak hal lagi karir yang bisa yang beliau torehkan untuk kemajuan bangsa Indonesia ini ya. Oke, tetap semangat terus ya di 89.7 FM, cerdas, informatif dan solutif. Kali ini saya punya lagu dari si cantik Mahalini dengan Sial.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the
1: hits. Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak.

0: Bersama Eva Wulandari menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Mempersiapkan anggaran kurban sejak jauh hari dapat membantu kita mendapatkan hewan kurban yang sehat dan berkualitas dengan harga yang lebih stabil. Menabung sedikit demi sedikit atau mengikuti program tabungan kurban juga bisa menjadi solusi agar tidak merasa berat saat mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Hotatula FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, 4 cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman. Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida, seperti gas yang berasal dari asap pabrik, knalpot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Tahukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Lalu langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Tahukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bekal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi.
1: Hotatula FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.1 Total FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Iga Mawarni dengan Aku Cinta Padamu. Sudah membawa kita ke 32 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan masih temani bersama saya Lilo hingga tuntas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sahabat Mutatuli, ada yang disebut dengan detox digital. Tahu gak apa itu? Iya, detox digital ini bisa kita lakukan di malam hari, yaitu dengan cara mematikan layar handphone setidaknya 30 menit sebelum tidur untuk menghindari stres dan juga menjaga kualitas tidur. Nice ya. Kemudian juga boleh kok ketika di dalam rumah kita bisa relaksasi dan me time-nya dengan cara merefleksikan diri, menuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari ini, dan buat rencana to-do list untuk esok hari. Ya, yeah, it's about maybe 3 point atau sebagainya gitu ya. Dengan begitu, segala sesuatunya esok nanti akan terencana dengan sangat baik sekali.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned.
1: All the hits.
2: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak kasih pokok. Kasihan nih sama dede bayinya.
3: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
4: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Musim hujan datang saat kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Sudah saatnya kita lebih mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mempersiapkan perlengkapan tambahan agar terlindung dari hujan saat bepergian. Sedia masker cadangan untuk jaga-jaga. Rutin cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun atau hand sanitizer. Sedia payung untuk melindungi diri dari hujan. Cek info perakiran cuaca sebelum bepergian. Membawa jas hujan untuk melindungi diri dari hujan. Rutin konsumsi vitamin dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh saat bepergian dan selalu menjaga jarak. Stamina yang turun menjadi salah satu penyebab berkembangnya mikroorganisme yang akan merugikan tubuh kita. Mari jaga kesehatan saat musim pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Begadang jangan begadang.
4: Eh Tong, lu denger gak tuh lagu?
5: Denger lah be.
4: Udah jam berapa ini? Udah tengah malam, main game mulu.
5: Bentar lagi deh be, lagi seru nih main game.
6: Sekalian begadang be.
4: Pale lu nyungsep begadang. Kagak baik begadang tiap hari, bahaya.
2: Terlalu sering begadang dapat berpengaruh terhadap banyak hal, mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga mengganggu aktivitas harian. Tanpa disadari, kurang tidur yang terus-menerus dapat menyebabkan banyak dampak negatif, seperti kadar gula darah naik, risiko penyakit jantung, kenaikan berat badan, dan rasa lelah setiap hari. Hindari begadang tiap hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang.
7: Multa Tuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ujat Sila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Jam 20:54 untuk malam hari ini. Kalau Sila Majid benar nunda untuk jangan pergi, kalau saya pengen banget buru-buru pulang nih. Sudah malam, sudah larut. Anda juga yang hari ini sudah lelah, sudah capek, pengen istirahat lebih awal, boleh silakan ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, sahabat Mutatuli. Esok hari kita berjumpa lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga beberapa jam kebelakang tadi banyak hal yang bisa kita dapatkan, inspirasi, value, dan lain sebagainya. Oke, mohon maaf dari saya bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye bye.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembeli hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Sebelum berkurban, hal paling penting yang harus dipersiapkan adalah niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kurban bukan sekedar tradisi tahunan atau ajang menunjukkan kemampuan keuangan kita, melainkan bentuk ibadah dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita.

0: Radio Mutatul FM.
1: Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Mutatul FM.

Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 891 FM, cerdas informatif dan juga solutif. Selamat malam sahabat Multatuli. Ketemu lagi sama Diti ya. Seperti biasa kita ketemu di Dawai Malam Multatuli untuk hari ini ya. Hari Senin di 25 Mei 2026. Iya, sudah berada di hampir akhir bulan ya, dan jelang di perayaan Hari Raya Idul Adha untuk tahun ini. Ya, sahabat Multatuli, selamat malam untuk Anda yang saat ini tengah menikmati suasana istirahat. Semoga saja sajian Dawai Malam bareng Multatuli ini bisa menemani Anda yang tengah beristirahat ataupun Anda yang tengah menikmati suasana kebersamaan, dan Anda juga yang saat ini tengah beraktivitas ya, baik itu di warung-warungnya atau di pasar-pasarnya ya, pasar malam gitu ya. Semoga saja sajian yang kami hadirkan ini bisa terus melengkapi dan juga menemani serta menyemangati pastinya hingga di jam 12 malam Aditya hadir. Dan kalaupun kita sudah bisa buka layanan WhatsApp ya, untuk yang mau ikut bergabung bisa Anda kirimkan kiriman salam dan pilihan lagunya di 0811 806 8900. Diawali dari miliknya Eri Susan, salah satu artis dangdut yang memiliki suara khas, suara yang mudah diingat, meski lagu-lagunya nih lagu miliknya Itje Trisnawati ya, Badai Biru, tapi dengan gaya ataupun keperbarunya ini menjadikan lagu lagu ini tuh jadi seolah seperti lagu baru begitu ya. Ya, terutama untuk yang milenial, untuk generasi-generasi sekarang yang baru mengetahui ternyata lagu Badai Biru ini lagu lawas yang pernah dipopulerkan sama Itje Trisnawati. Namun ketika dibawakan sama Eri Susan dengan versinya, kemudian dengan musiknya, sehingga lagu ini seperti lagu baru gitu. Jadi kalau orang bilang tuh wajah baru, bukan wajah baru, lagu-lagu lama wajah baru kayak gitu ya. Oke, selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti gelaran Dawai Malam Multatuli hingga tuntas sampai di jam 12 malam, teng.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026.

89.89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Iya, 89.1 FM.
1: Tadi ada hujan di malam minggu miliknya Baby Sima. Baby Sima ini artis yang memang lahirnya itu dari kompetisi gitu ya, di salah satu televisi yang kemudian dia ini merupakan orang Malaysia yang saat itu salah satu televisi swasta di kita itu ya seperti kolaborasi gitu, mencari talent penyanyi dari ASEAN yang kemudian dibikin grup, dibikin sebuah kompetisi, dan dari sekian banyak artis yang ikut di acara tersebut, ini salah satu yang dikenal di kita gitu ya. Termasuk satu lagi itu yang sekarang ikut jadi nge-host tuh yang orang Thailand tuh, Jerayut ya. Sehingga karena mungkin sudah sering menggunakan bahasa ataupun juga kata-kata dari kita, dia seperti sudah mirip atau sudah pasti berbahasa Indonesia gitu. Padahal kita ketahui bahwa orang Malaysia, orang Thailand ini dikenal dengan apa tutur katanya tuh orang ini ya, Melayu begitu. Sehingga tutur katanya itu tidak lepas dari kata begitu ya. Nah, jadi ketika sudah lama tinggal di Indonesia, sehingga dia sudah begitu pasti dengan lagu seperti Baby Sima nih, Hujan di Malam Minggu gitu ya. Jadi banyak artis dari luar tuh yang kemudian dikenal di negara kita, yang kemudian juga ikut mengais rejeki ya, sehingga lagu-lagunya pun juga dikenal banyak orang. Ditambah juga media sosial yang cukup luar biasa, sehingga seorang Baby Sima ini dikenal dan pernah dekat juga dengan seorang komedian Sule gitu ya. Dan akhirnya malam ini juga kita bisa muterin lagunya ya, Hujan di Malam Minggu, yang pernah saya dengar nih waktu saya masih duduk di bangku SD SMP nih. Ini masuknya tuh artis-artis MSC. Dulu kan kaset rekaman itu ada MSC Record gitu. Nah, ini gabungan para artis dangdut di eranya ya. Kemudian mereka berkolaborasi ya, nyanyi barengan kayak gitu, nah nyanyi lagu ini. Dan kita pun saat itu bisa nontonnya itu di televisi Republik Indonesia atau TVRI. Dan setiap hari Minggu itu kami menantikan itu, karena ada acara Aneka Rasa Pari, Album Minggu. Nah, ini yang akhirnya lagu-lagu yang diputarkan melalui televisi ini bisa dikenal banyak. Di samping juga radio ikut turut membantu mempromosikan seperti itu. Sehingga kalau dulu tuh kita zaman masih SD, SMP gitu, sudah pasti hari Minggu itu gak akan kemana-mana, ngumpul bareng gitu ya. Ada tetangga punya televisi, itu apa ya, pintunya terbuka gitu, dibiarkan terbuka. Dan ada keseruan tersendiri, ada keseruan tersendiri bisa bila nonton bareng sama masyarakat atau warga di setempat begitu. Sehingga hal-hal seperti itu tuh jadi sebuah kenangan yang mungkin sekarang gak bakal bisa ditemui begitu. Kalaupun bisa ditemui ya kayak nonton bareng, nobar gitu. Tapi udah berubah tuh, udah berubah suasananya, karena mungkin sudah zamannya berubah barangkali ya. Oke, masih di Geleran Dawai Malam. Mohon maaf kalau misalkan tadi saya sempat nyebutin untuk layanan WhatsApp-nya Multatuli, kebetulan belum bisa kita gunakan. Tapi insya Allah sih secepat mungkin juga bisa ada bisa digunakan kembali layanan pesan WhatsApp-nya Multatuli untuk di semua program-program begitu ya, tidak hanya di acara Dawai Malam. Di program-program lain juga nih bisa menjadi salah satu nomor yang bisa Anda gunakan untuk ikut berperan serta di acara Dialog Talk Show, di acara-acara yang lain juga begitu. Namun untuk beberapa hari dan termasuk malam ini juga belum bisa kita gunakan, tapi insya Allah ya, tim teknis kami akan secepatnya bisa memulihkan kembali layanan pesan WhatsApp Multatuli untuk bagaimana kita bisa berinteraksi dengan para pendengar di luar sana, ya. Baik yang bergabung melalui FM ataupun juga melalui streamingnya.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819-4411-4581. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Iya, 89 Multatuli FM. Ada Cinta Berawan. Tentunya ini ngomongin sebuah hubungan yang tentu menghadapi masa-masa sulit, atau sebuah hubungan yang memang ada ujian yang harus dihadapi untuk pasangan ataupun untuk salah satu pasangan tersebut. Dan Cinta Berawan ini juga menggambarkan bagaimana perjuangan seorang yang lelah menanti, namun tetap dengan kesabarannya menunggu badai atau awan hitam yang disebutkan dalam judul lagu tersebut, yang berharap dengan kesabaran, dengan penantian itu, badai hitam itu bisa berlalu begitu. Dan ketika berbicara cinta tertutup awan gelap yang kian pekat, kemudian juga berat, pastinya salah satu pasangan ini berharap bahwa sebuah kegelapan dalam sebuah hubungannya ini bisa segera lewat, kemudian langit bisa segera cerah, dan pelangi juga ikut menyinari, bahwa ketika berbicara kesabaran dengan ketekunan, yakin insya Allah hasilnya itu juga akan sesuai harapan begitu ya, dimana kebahagiaan kemudian juga keceriaan ini bisa didapatkan dari sebuah kesabaran gitu ya. Dan ungkapan dari sebuah pengorbanan melalui hubungan tersebut tuh dilakukan dalam sebuah penantian begitu. Jadi cukup cukup sangat bersyukur ketika ada salah satu pasangan memiliki hati ataupun juga keteguhan jiwa ya. Dia berharap bahwa dari sebuah hubungannya ini melalui berbagai ujian, cobaan bisa dilalui, yang akhirnya dari ujian dan cobaan tersebut setelah dilewati, kebahagiaan yang akan didapati

0: Sahabat Meratuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877 4009 9935 di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Membeli hewan kurban di tempat atau lembaga terpercaya sangat penting agar kualitas hewan terjamin dan proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam. Selain itu, penyaluran daging kurban juga bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

0: Nada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

suasana yang tentu bisa membuat Anda tidak terlalu sendiri begitu ya. Tapi kalau misalkan memang kesendiriannya berkaitan Anda tengah menanti seseorang, atau mungkin apa namanya sudah tidak berhubungan lagi kayak gitu, mungkin apa namanya memang harus mencari tempat terbatas sendiri begitu ya. Ya dengan kesendirian kan apa ya, seperti kita tuh mau mengevaluasi apa sih yang sudah terjadi, kenapa bisa seperti ini begitu kan. Jadi dari hasil yang didapatkan itu mengevaluasi kenapa itu bisa terjadi kayak gitu. Dan pada saat berbicara sendiri itu biasanya tempat-tempat yang hening, tempat-tempat yang tidak begitu banyak keramaian begitu ya. Kalau misalkan itu tengah mau mengintrospeksi apa yang terjadi seperti itu. Tapi ketika berbicara sendiri berkaitan dengan keramaian, ya banyak cara, datang ke mall, datang ke tempat-tempat rekreasi umum gitu ya, atau mungkin ke tempat-tempat di mana begitu banyak orang barangkali ketika menghadapi sebuah kesendirian. Tetapi kalau misalkan sudah berbicara kesendirian kaitannya dengan sebuah hubungan, dengan sebuah perasaan, jelas memang membutuhkan tempat yang hening, tempat yang jauh dari keramaian, ya hiruk-pikuk dari yang namanya keramaian-keramaian kota kayak gitu. Jadi ya nyarinya kayak model di vila-vila, pegunungan, pantai kayak gitu. Sehingga dari tempat-tempat tersebut kesendirian itu seperti menemani yang kemudian juga akan mendapatkan apa yang menjadi harapan dari apa yang terjadi kayak gitu. Dan bagi yang malam hari ini tengah sendiri menanti atau menunggu, ya semoga saja orang yang Anda nanti, yang Anda tunggu itu bisa memberi kabar gitu ya. Memberi kabar, malah bila perlu mungkin memberi sebuah kejutan. Misalkan tanpa diduga dia datang atau dia telepon, dia ngechat kayak gitu, menghubungi. Biasanya gak pernah menghubungi misalkan, tapi dengan kesendirian Anda ada hubungan chemistry, kemudian nyambung tuh sama orang yang Anda tunggu tuh, akhirnya ngasih kabar. Nah ini kan sesuatu yang tidak diduga, yang kemudian ini memiliki hubungan yang chemistry-nya tuh langsung begitu ya, menyentuh orang yang Anda tunggu tersebut. Semoga penantian ataupun kesendirian Anda yang lama ini terobati begitu ya. Oke, sahabat Muta Tulis, saat ini sudah pukul 22 lebih 38 menit dan kita jelang di Hari Raya Idul Adha di tahun ini ya, di tahun 2026 ini. Mungkin kalau kami Radio Muta Tulis akan itu juga memunculkan tentang apa itu Idul Adha, Idul Adha, kemudian juga yang lain-lainnya, bagaimana kita juga dituntut untuk ikhlas gitu, berbagi seperti itu, dan juga makna-makna yang lain. Dan itu kami sajikan di setiap sesi, setiap di beberapa menit, yang semoga saja makna dari Idul Adha ini berkaitan dengan perayaan hari kurban itu ya bisa mendapatkan tambahan gitu ya, bisa dapat banyak berbagi juga dengan orang-orang yang barangkali tengah tidak beruntung ya, tengah berada di bawah seperti itu. Dengan kita sering, dengan kita berbagi itu bisa memberikan sebuah kemudahan gitu bagi yang lain yang membutuhkan pastinya. Sahabat Muta Tulis, saya sih sebetulnya sih ingin sekali mengundang Anda untuk bergabung gitu ya, tetapi kan memang seharusnya menggunakan layanan WhatsApp Muta Tulis gitu, meskipun ada alternatif misalkan menggunakan nomor handphone saya gitu, tapi kayaknya kita akan nikmati terus aja lah sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

89.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Memilih hewan kurban tidak boleh asal ya. Pastikan hewan dalam kondisi sehat, tidak cacat, tidak pincang, tidak terlalu kurus, serta memiliki nafsu makan yang baik. Hewan yang sehat biasanya terlihat aktif, matanya cerah, dan bulunya bersih.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Transmisi dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung. Sebuah kepastian di salah satu sebuah hubungan ini, apa yang namanya tuh, mendapatkan ketidakpastian dalam sebuah hubungan gitu ya. Sehingga ketidakpastian ini membuat salah satu pasangan ini merasa bahwa apa yang sudah diberikan, seluruh cintanya, kasih sayangnya, dan semuanya kemudian tidak mendapat respon, hanya mendapatkan sikap acuh dan tak acuh dari dan penantian yang semakin menyiksa. Pastinya ketika berada dalam posisi seperti ini menjadi sebuah dilema yang cukup luar biasa, antara memilih bertahan, bersabar, mengharapkan sesuatu yang apa ya, yang ajaib barangkali, bahwa seseorang yang sudah apa namanya diberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya ini ada sedikit perubahan, kemudian juga mau apa namanya memberikan sebuah kepastian gitu, bahwa dalam sebuah hubungan itu kepastian itu sangat dibutuhkan dari salah satu pasangan begitu, agar pengorbanannya ini tidak sia-sia begitu ya. Karena kalau udah bicara pengorbanan kan artinya sudah diberikan semuanya seperti itu, dan barangkali hanya dengan bersabar menanti sebuah keajaiban yang kemudian semoga orang yang diharapannya tersebut mau luluh, mau merubah sikapnya yang tadinya acuh acuh itu kan kebalikannya tidak acuh ya, yang tadinya tidak perhatian jadi perhatian, yang tadinya tidak sayang menjadi sayang begitu ya. Semoga saja satu koleksi ini bisa apa ya, menambah bukan wawasan sih, menambah kekuatan barangkali buat yang saat ini tengah berada dalam posisi ini. Saya meyakini bahwa ketika berada dalam posisi seperti ini sangat sulit untuk bisa apa namanya mendapatkan sebuah kepastian dari sebuah hubungan tersebut gitu. Akan tetapi kita yakin bahwa setiap kesabaran itu dan juga ada upaya dan juga usaha, pasti akan ada hasil yang apa namanya yang indah pastinya. Tak terasa sudah di jam 11 lebih 22 menit. Selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung bersama Multatuli 89 FM yang kami siarkan di Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung ya. Dan masih begitu banyak koleksi yang akan terus kami hadirkan.

kan, semoga akan terus melengkapi, menemani, kemudian juga menyemangati Anda yang saat ini tengah beraktivitas, ataupun juga bisa menemani Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan menggunakan kendaraan. Tetap berhati-hati, tetap berkonsentrasi, nggak perlu ngebut, yang terpenting selamat sampai dengan tujuan.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Mempersiapkan anggaran kurban sejak jauh hari dapat membantu kita mendapatkan hewan kurban yang sehat dan berkualitas dengan harga yang lebih stabil. Menabung sedikit demi sedikit atau mengikuti program tabungan kurban juga bisa menjadi solusi agar tidak merasa berat saat mendekati Hari Raya Idul Adha.

0: warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Sebelum berkurban, hal paling penting yang harus dipersiapkan adalah niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kurban bukan sekedar tradisi tahunan atau ajang menunjukkan kemampuan keuangan kita, melainkan bentuk ibadah dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
2: Dalam ibadah kurban, pembagian daging juga harus diperhatikan. Daging kurban sebaiknya dibagikan secara merata kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, dan masyarakat sekitar agar kebahagiaan Idul Adha bisa dirasakan bersama.
3: Multa Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89 Multatuli FM dengan hadirnya berbunga lagi dari miliknya Wawa Marisa menuntaskan kebersamaan saya di Teo Rasti ya, menemani Anda di gelaran Dawai Malam Multatuli untuk hari ini Senin 25 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Berita yang bertegas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

di jalan di lingkar rumah satu rangka Sweden Banten 89.4 FM cerdas informatif dan selalu kita sama ke bawah ya. Halo, selamat pagi sahabat Multatuli, 26 Mei 2026. Wah, tanggalnya cantik ya, sama dengan tahunnya. Nah, bisa hadir di Multatuli hari ini, Multatuli pagi sampai jam 12 siang nanti.

Idul Adha bukan hanya tentang menyembeli hewan kurban, tetapi juga tentang belajar ikhlas, sabar, dan rela berbagi kepada sesama. Saya Ayu Dinar, di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.